107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 buat kamu, para ARMY yang dari kemarin nih lagi pusing banget ya mikirin gimana caranya bisa dapet tiket konsernya BTS di Jakarta, teman Pro 2. Apalagi beberapa kali sudah kalah war tiketnya. Sini merapat, aku kasihan banget deh sama kamu. Ada kabar yang bakal bikin kamu makin happy nih pastinya. Kabarnya dari artikel yang kubaca, BTS resmi nambah satu hari konser lagi di Jakarta. Dan tentunya kamu harus siap-siap nih untuk war tiket lagi, teman Pro 2. Karena ya kemarin itu ludes terjual akibat antusiasmenya fans Indonesia yang benar-benar gokil banget sih. Jadi teman Pro 2, untuk war ketiga ini aku gak mau kasih kamu terlalu banyak harapan, tapi setidaknya kamu sudah mencoba ya teman Pro 2. Siap-siap aja lagi pasang jimat keberuntungan kamu untuk war putaran berikutnya. Dan jangan lupa siapin mental kalau seandainya ya teman Pro 2, aku gak mau doain jelek, tapi kalau seandainya gak sesuai dengan ekspektasi, ya udah gak apa-apa ya. Uangnya kamu pakai untuk healing aja dulu, siapa tahu nanti tahun depan BTS main lagi ke Jakarta, ya kan? Tetap berpositif thinking aja ya teman Pro 2. Sambil kita dengerin lagu dari It Gitaf nih dengan Mungkin di depan buram.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Proyo Duel. Buat kamu nih sebagai pecinta film fantasi, pastinya tahu banget dan kenal banget sama Mbak Anya Taylor-Joy, teman Proyo 2. Dan aku punya kabar terbaru dari dia nih, yang kabarnya Anya Taylor-Joy bakal ikutan gabung di film terbaru Lord of the Rings loh, teman Proyo 2. Oh my god, gokil banget.

0: Upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Santai siang teman produa, masih bareng Teo, masih stay nemenin kamu goy di siang ini. Apa kabarnya teman produa? Semoga masih semangat ya, harap tenang teman produa. Walaupun langit sedang cetar rembahana, aku harap kamu tetap berbahagia dan api-api dulu goy. Karena pastinya ya, terus-terus dibakar dengan semangat Piala Dunia yang luar biasa sekali goy. Yuk kita dengar dulu lagu Ariana Grande, Head That I Meet You Love Me, teman pro 2. Tadi kita udah dengerin lagu dari Carpenter ya, teman pro 2, No Saying. Next kita dengerin dulu nih lagu dari Ariana Grande. Ini dia, check this out.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, kita udah dengerin lagu dari Sinaspiro, Day on This Hill. Semoga tadi bisa mewarni ruang dengar kamu ya, Goy. Next, kita dengerin dulu nih lagu dari Justin Bieber, Beautiful Love. Semoga lagu ini bisa membuat mood kita makin baik di siang-siang yang cetar bahana ini, Teman Pro 2. Check this out, ini dia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2, santai siang, masih bareng Teo, masih stay tune nemenin kamu nih guys. Gimana nih teman Prodo 2 hari ini, semoga masih semangat ya teman Prodo 2. Aku harap kamu di siang ini masih enjoy, moodnya masih bagus, karena nih weekend teman Prodo 2 ya. Aku harap kamu pasti menggunakan waktu weekend kamu dengan hal-hal yang menyenangkan teman Prodo 2. So teman Prodo 2, buat kamu yang masih stay tune, aku pengen ngasih informasi nih ya. Kali ini teman Prodo 2 ada Faja Meong ya, nilai pameran Art Toy yang buka peluang kreator lokal teman Pro 2. Kreator karakter si Yuki Faza Meong menilai penyelenggaraan Amazing Toy Show Jakarta tahun ini membuka peluang lebih besar bagi kreator Art Toy Indonesia yang memperkenalkan karya mereka kepada pasar internasional sekaligus memperluas jaring industri kreatif nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, menurut pencipta karakter si Yuki itu juga ya, kehadiran pameran berskala internasional ini menjadi ruang bagi kreator lokal untuk menunjukkan bahwa karya berbasis intellectual property ini Indonesia mampu bersaing dengan produk dari berbagai negara. Jadi ia juga mengatakan kesempatan tampil bersama kreator mancanegara juga membuka peluang kolaborasi pertukaran ide hingga memperluas akses pasar bagi pelaku industri kreatif nasional. Amazing Toys of Jakarta yang berlangsung di Gandaria City, Jakarta Selatan hingga 21 Juni menghadirkan ratusan produk art toy dari kreator lokal maupun internasional, instalasi patung vinil serta berbagai koleksi edisi terbatas. Salah satu kreator asal Hong Kong, Chakal Nag, juga hadir dalam pameran tersebut. Pendiri IP Fei Chai itu juga mengatakan Amazing Toy Show ini menjadi ajang berkumpulnya seniman, desainer, dan kolektor dari berbagai negara untuk saling bertukar gagasan kreatif. Luar biasa ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu menjadi salah satu kreator yang kreatif teman Pro 2, boleh banget ya. Cus ya. Let's go, sekarang kita dengerin lagu dari Chef with Rule, Golden Hour teman Pro 2. Ini dia.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Santai Siang, masih bersama Teo yang masih stay tune nemenin kamu, gue. Udara lenggang Puspita. Wih, enak banget ya, teman Pro 2, dengerin lagu ini siang-siang, makin enjoy gitu gerakannya ya. Apalagi buat kamu yang mungkin sambil tipis-tipis, teman Pro 2, ngerjain pelan-pelan ya, mungkin beberapa pekerjaan yang mungkin kamu pengen beresin, teman Pro 2 ya, kerjaan rumah mungkin, kerjaan kantor, atau mungkin sekedar tidur siang hari ini, teman Pro 2, enak full. Ya. Ini sebagai lagu favorit aku juga, lagu dari Afgan, teman Pro 2, Lenggang Puspita. So next, teman Pro 2, kita dengerin yuk lagu dari Bernadia, kita buat menyenangkan dan bakal disuruh sama Adera, Lebih Indah. Ini dia, teman Pro 2, check this out.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

107 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, santai siang. Gak kerasa teman Pro 2, bentar lagi kita akan berpisah di ruang dengar ini. Ciel, tenang aja ya teman Pro 2. Tapi aku pengen ngomongin teman Pro 2 ya, soal siang ini. Aku cuma mau ingatin, jangan mentang-mentang weekend kamu rebahan terus, lupa ya ngisi perut kampung tengah teman Pro 2 ya. Ingat, walaupun kamu cuma diam gak gerak, tapi dalam tubuh kamu juga perlu ya teman Pro 2 ya. Jadi usahakan, jangan lupa makan ya goy ya. Dan setelah ini kita dengerin dulu lagu dari Justin Timberlake, Selfish, dan bakal disuruh sama Alan Walker dan collab sama Sasha Alexel dan teman Pro 2. Langsung aja kita denger bareng, ini dia

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 3 sore bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto mendukung untuk dikembangkannya olahragawan khusus bagi para atlet penyandang disabilitas. Hal itu ungkapan Menteri Pemuda Olahraga Erick Thohir pada hari Jumat kemarin. Kepala negara dikaitkan Erick di ingin olahraga untuk atlet disabilitas juga tidak terlepas dari perhatian. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Menpora menjadi fokus Presiden Prabowo saat menggelar pertemuan dengan dirinya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Agnes Mo kembali mencatatkan kiprah di industri hiburan internasional. Agnes dipastikan bergabung dalam jajaran pengisi suara film animasi terbaru yang berjudul Groove Tales yang saat ini tengah dalam tahap produksi. Kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh 50 yang menyebutkan bahwa Groove Tales menghadirkan sejumlah nama besar sebagai pengisi suara dan salah satunya adalah Agnes Mo. Dan kita ke informasi terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kering ekstrim akibat fenomena El Nino 2026-2027. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan satuan tugas khusus yang akan mengkoordinasikan berbagai langkah mitigasi risiko kekeringan. Dan teman Pro 2, sekian Info Pro 2 jam 3 sore sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune nemenin aku dari jam 10 tadi, teman Pro 2, pastinya sampai saat ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena kamu bakal ditemani oleh Kak Tini di Indonesia Top 20. Kalau gitu teman Pro 2, aku Theo pamit. See you, bye-bye.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: gimana kabar kamu hari ini? Semoga aja happy terus ya. Dan ini adalah segmen yang paling kamu tunggu-tunggu banget ya, yaitu Indonesia Top 20. Bareng aku Kartini, teman Pradu yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan ya. Karena chart kita hari ini, teman Pradu, itu seru banget. Ada kejutan di posisi teratas, ada pendatang baru yang langsung bikin heboh, dan ada lagu yang udah 19 minggu betah banget nih di chart kita. Udah siap belum? Semoga aja udah siap semuanya ya. Nah, teman Pradu, kita mulai dari yang paling bawah dulu yuk. Di posisi 20, dan ini yang paling bikin excited karena labelnya new ya, dan masuk perdana minggu ini. Ada Adrian Khalif membawakan lagu yang judulnya punya makna personal banget, yaitu 2001 kali. Buat kalian yang belum kenal Adrian Khalif, ini adalah rapper yang vibe-nya tuh blend antara hip hop dan juga R&B, teman Pradua. So, setiap lagunya itu selalu ada cerita ya di baliknya. Simak dulu kali ya, langsung dari posisi 20.
1: 20.

Adrian Khalif adalah rapper singer asal Jakarta yang dikenal dengan gaya hip-hop R&B-nya Temam Radua. Dan singlenya kali ini, 2001 kali, adalah debut single terbarunya di tahun ini. Angka 2001, iya, fun fact-nya adalah referensi ke tahun kelahirannya. Menjadikan lagu ini sangat personal banget. Dari pendatang baru kita naik ke posisi 19, Temam Radua ada Reunion hadir dengan Senyawa dan Candu. Dan aku juga candu banget ya sama judulnya Temam Radua, karena udah ngomong banyak Temam Radua, Senyawa kayak udah jadi satu bagian. Dan sedangkan Candu itu gak bisa lepas Temam Radua. Apakah ini lagu yang menggambarkan hubungan kalian Temam Radua? Semoga aja ya, ini udah minggu ke-8 loh lagu ini di chart kita. Dan masih aja bikin orang yang nemenin sore kamu dengan vibe yang berat tapi enak banget. Kita langsung aja dengerin.

0: adalah band indie pop asal Bandung yang sempurna dua, Senyawa dan Candu, memiliki lirik yang menggambarkan hubungan yang intens dan adiktif banget. Banyak pendengar muda yang relate karena lagu ini tuh viral sempurna dua sebagai lagu yang bikin galau, tapi gak mau berhenti dengerin gitu ya, jadi kecanduan ya. Oke, lanjut ke posisi 18. Dan ini kolaborasi yang bikin banyak orang tuh kaget. Waktu pertama kali keluar nomor 2 ada Rizwan Fadila featuring RN Boys featuring Mahalini. Tiga dunia berbeda yang ketemu jadi satu ya di lagu seketika nomor 2. Yes, emang seketika langsung suka gitu ya. Minggu ini naik dari posisi 19 dan aku yakin banget ini masih bakal lama di chart kita nomor 2. Langsung aja kita dengerin yuk.
1: 18.

tiga nama ini cukup mengejutkan dunia musik pop Indonesia, teman Pradua, ya. Apalagi Mahal ini yang dikenal lewat lagu romantis Bali Pop memberi warna berbeda di single seketika. Lagunya bicara tentang jatuh cinta dalam sekejap dan video klipnya itu udah banyak banget ditonton, sampai 15 juta kali dalam 2 minggu pertama. Wow, ternyata banyak banget ya yang relate.

sama lagu Seketika teman Pradua. Dari Seketika kita geser ke posisi 17. Ada Gendra Wari dengan Seribu Kali. Udah 14 minggu lagu ini nemenin kita teman Pradua ya. Dan buat yang belum tahu, Seribu Kali itu bukan sekedar angka teman Pradua. Ini tentang berapa kali kamu mau tetap memilih seseorang lagi dan lagi ya. Vibesnya sih warm banget teman Pradua. Cocok banget buat sore hari kayak gini. Let's go. 17.

0: dari posisi 20 ke 16. Wah, lumayan ya. Lompatnya 4 tangga teman peradua. Ada Salma Salsabil dengan Hachu. Lagu yang namanya aja udah bikin senyum. Ini minggu kedua lagu ini di chart teman peradua. Dan pergerakannya tuh benar-benar gercep banget ya. Cepat banget. Generasi muda banget vibes-nya. Dan catchy, playful. Tapi tetap ada rasanya teman peradua. Siap-siap nih senyum sendiri ya teman peradua. Dengerin lagu yang satu ini.
1: 16.

Yes, teman berdua, Hachu ya, dengan dua tanda seru adalah lagu yang diciptakan Salma sebagai respon terhadap perasaan canggung saat lagi jatuh cinta. Judulnya itu terinspirasi dari suara bersin, spontanitas ya, cinta yang gak bisa ditahan, dan lagunya tuh masuk banyak playlist. Lagu lucu tapi bikin baper. Wah, ini vibes kamu banget gak sih? Oke teman berdua, sebelum kita lanjut, aku mau ngobrol sebentar sama kamu ya. Di segmen suara anak muda hari ini, pertanyaannya lagu mana dari chart hari ini yang paling bikin kamu relate? Ayo jawab jujur teman berdua. Yang pastinya semoga aja lagu favorit kamu tetap bertahan ya di chart Indonesia Top 20 minggu ini dan minggu kedepannya. Oke teman berdua, kita balik lagi ya di posisi 15. Gloria Jessica dan Arigo Vinda dengan Terbelah Jadi Dua, di mana minggu ketiga di chart nomor 2 dan minggu ini itu naik dari posisi 14. Lagu ini tuh berat banget nomor 2 secara emosional, tentang dilema ya, tentang perasaan yang gak bisa milih. Siapa yang pernah ada di posisi terbelah itu? Hayo jawab jujur. Yuk kita dengerin bareng nomor 2. 15.

0: Dari perasaan yang terbelah, kita geser ke perasaan yang malu-malu. Ada di posisi 14 nomor 2, dia dan Indahku, Malu-Malu. Ini udah 12 minggu, lama banget ya nomor 2 kita dengerin lagu ini. Dan masih aja lucu sih dan menggemaskan. Anak muda banget sih vibes-nya. Tahu kan rasanya suka tapi pura-pura gak suka tuh gimana nih ya nomor 2?
1: 14.

kolaborasi yang terinspirasi dari dua dinamika hubungan yang saling menyukai tapi takut mengakui. Jangan malu-malu teman berdua, ntar diambil orang lain baru deh nyesel ya. Indagus dikenal lewat lagu-lagu indie yang relatable banget dan chemistry-nya tuh udah dapet banget juga teman berdua. Dengan dia ini di lagu menciptakan nuansa yang terasa sangat otentik dan natural. Jadi emang benar-benar klop banget ya. Posisi 13 hari ini seandainya dari Divki Halif dan Prince Amandagi. Minggu ke-7 di chart kita teman berdua dan kata seandainya itu berat banget. Kita semua punya seandainya masing-masing. Seandainya aku bilang dulu, seandainya aku gak pergi, seandainya aku lebih berani. Nah, ini lagu teman berdua mewakili semuanya ya. Lagu ini nampung semua itu dengan indah banget.

Rifki Halif dan Prinsa Mandagi adalah dua musisi muda yang bertemu di komunitas musik indie Jakarta. Single Seandainya adalah lagu hipotetikal nomor 2 tentang semua hal yang seandainya itu bisa berbeda. Lagu ini sangat viral banget ya di kalangan Gen Z karena dianggap mewakili perasaan penyesalan yang susah banget untuk diungkapkan. Nomor 2, posisi 12 adalah bukti ya bahwa musik yang bagus itu gak kenal generasi. Ada Shell on 7 ya, atau yang biasa nomor 2 dikenal dengan SO7. Masuk di posisi 12 dengan lagu Sederhana. Baru masuk 3 minggu di chart nomor 2 tapi trennya positif banget. Dan aku suka banget ya fakta bahwa banyak anak muda sekarang itu yang nemuin SO7 dari media sosial dan langsung jatuh cinta. Musik bagus emang gak pernah ketinggalan zaman kan?

Band adalah legenda musik Indonesia yang debut di tahun 1999. Artinya band ini tuh udah aktif lebih dari 26 tahun Demam Pradua ya, atau sekitar 25 tahunan juga. So, udah lama banget sih. Jadi ya wajar kalau misalnya banyak banget penggemarnya Demam Pradua. Posisi 11, Sambil Cipta dengan Pencuri Malam, udah 19 minggu Demam Pradua, hampir setengah tahun ya Demam Pradua. Dan ini salah satu lagu paling bertahan sih di chart kita tahun ini. Dan aku ngerasa Demam Pradua ya, kalian tahu kenapa? Siapa yang pernah rebahan tengah malam, pikiran kemana-mana, dan butuh lagu yang nemenin? Dan so, ini lagu pas banget ya. Judulnya aja Pencuri Malam, emang nyuri banget sih, yaitu nyuri tidur kamu Demam Pradua. Sambil Cipta adalah musisi solo yang lagunya Pencuri Malam mengangkat tema insomnia dan pikiran yang gak bisa berhenti di malam hari. Lagu ini sangat resonan dengan anak muda yang sering begadang ya, dan bahkan banyak yang nyebut kalau ini adalah anthem orang overthinking. 11, 11.

Sabrina Leonor dengan Haha 9 Minggu sudah lagu ini di chart kita dan konsisten banget pastinya. Uniknya Haha itu bukan ekspresi senang ya. Ini lebih ketawa yang hehe, ya mau gimana lagi ya. Kalian pasti tahu lah rasanya Tomo Pradua dan Sabrina nangkep perasaan itu dengan sempurna. Ini dia lagunya. Sedang pukul 10.

unik banget ya. Karena ditulis sebagai reaksi terhadap situasi awkward dalam hubungan. Tahu yang dipaksakan saat tidak tahu nih harus gimana sama berdua. Sabrina Leonor, penyanyi muda asal Surabaya, membuat lagu ini setelah kejadian nyata dalam hidupnya dan mengungkapkannya dengan cara yang relatable banget dan sedikit sarkas ya. Naik ke posisi 9 teman berdua, Kesha Lebronka dengan Pelarian, 5 minggu di chart dan ini gerakan yang bagus banget sih teman berdua. So, temanya itu pelarian, ini universal banget ya, siapa sih yang gak pernah cari tempat kabur dari masalah? Bisa jadi musik, bisa jadi orang, bisa jadi hobi juga. Nah, lagu ini ngebahas semua itu, siapa lagi kalau bukan Kesha Lebronka, Pelarian. 9.

0: Keisha Tumomura 2 adalah salah satu suara paling ikonik dari generasi baru musik Indonesia. Pelarian adalah lagu tentang lari dari realita, menggunakan seseorang ya, atau mungkin sesuatu sebagai tempat kabur Tumomura 2. So, lagu ini sempat trending banget loh di TikTok dengan challenge lari dari apa yang ditonton ratusan juta kali. Wow, ternyata banyak juga yang ngalamin ya. Kita ke top 8 Tumomura 2, dan ini salah satu lagu yang paling aku suka banget sih di chart kali ini. Ada Ijitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Naik dari posisi 11 ke posisi 8 Tumomura 2, 5 minggu di chart ya. Kalau kalian lagi ngerasa gak yakin sama masa depan kalian, ngerasa buram dan gak jelas nih arahnya kemana, lagu ini tuh kayak pelukan yang bilang, eh itu normal kok ya. Ijitaf selalu punya cara untuk bikin kita ngerasa less alone Tumomura 2.
1: 8888888

0: Ijita Flumumra 2 adalah nama panggung Fathia Izzati, penyanyi sekaligus penulis lagu berbakat asal Jakarta. Mungkin di depan buram itu menggambarkan kecemasan terhadap masa depan ya, sebuah tema yang benar-benar tuh sangat dekat dengan Gen Z yang hidup di era penuh ketidakpastian Flumumra 2. Kita ke posisi 7, turun sedikit dari posisi 4 Flumumra 2 ya, tapi tetap kuat banget. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Udah 11 minggu nih Flumumra 2, dan Flumumra 2 lagu ini tuh menarik banget loh, karena interpretasinya tuh beda-beda ya. Ada yang bilang ini tentang narsis, ada yang bilang ini self love anthem. Dan menurut kalian yang mana nih Flumumra 2 ya lagu ini? Apapun itu ya, pokoknya lagunya tetap catchy dan bikin kepala ngangguk sendiri. Bener nggak?
1: Itu monggo.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?
3: Pakai ditanya.
2: Haru

judulnya mengandung ironi ya, tentang seseorang yang merasa dirinya itu sempurna temu pradua tanpa mau introspeksi. Wah, ini nih yang bahaya banget. Ada yang menafsirkan lagu ini juga sebagai sindiran terhadap sifat narsistik, dan ada juga yang melihatnya sebagai ungkapan self love yang sehat. Dua interpretasi inilah temu pradua yang terus-menerus diperbincangkan. Enam besar Temam Pradua, ya, posisi 6 NCA Carvalho dengan Remuk. Udah 8 minggu ya Temam Pradua. Dan jujur Li, kata Remuk itu berat banget sih kalau menurut aku. Tapi NG nyanyinya dengan cara yang justru bikin kita tuh ngerasa okay, gitu ya. Kayak validasi iya gitu ya Temam Pradua. Boleh kok ngerasa remuk, itu manusiawi. Suara NG emang selalu bisa lakuin itu. Dengerin deh kamu Temam Pradua, wajib banget. Karena suaranya tuh lembut dan nyaman banget gitu masuk ke telinga.

0: Fun fact-nya Tom Pradua, Angie Carvalho adalah penyanyi R&B soul yang suaranya tuh sering banget dibandingkan dengan penyanyi international class dunia. Soul Singer Book adalah lagu tentang kehancuran hati yang disajikan dengan aransemen yang justru tuh sangat smooth dan juga elegan banget ya. Kontras yang disengaja oleh Angie untuk bisa menggambarkan bagaimana seseorang itu bisa terlihat bebek aja Tom Pradua di luar tapi hancur di dalam. Wah, ini nih yang kayaknya berat banget ya. Oke, Tom Pradua, kita next ke posisi 5. Ada Farel Hilal dengan Keliling.
1: Nomor 5.

7 minggu di chart nomor 2 ya. Dan ini lagu tuh yang bikin aku tuh pengen packing tas ya, terus pengen pergi jauh, entah ke tempat yang dimana tuh aku pengen banget datengin gitu tuh nomor 2. Serius deh. Dan memang ya, keliling itu bukan sekedar lagu perjalanan fisik, dan ini tentang perjalanan ke dalam diri sendiri. So, kalau kalian lagi ngerasa stuck nomor 2, mungkin ini lagu yang kalian butuhkan sekarang. Kita ke posisi 4 besar nomor 2 yang turun 2 posisi, tapi 10 minggu di chart ini pencapaian yang luar biasa banget. Ada Bijat 80 dan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Nomor 2 judul lagunya aja udah kayak puisi banget ya, dan lagunya lebih puitis lagi dong pastinya. Ini salah satu karya kolaborasi terbaik yang pernah kita punya di chart ini. Kita

adalah salah satu nama terbesar di indie pop Indonesia. Kolaborasinya dengan Wijen 80 di bulan Bintang Garis Menyilang itu menghasilkan lagu yang puitis banget, Tempura Duet. Judulnya sendiri aja, Tempura Duet menggambarkan metafora tentang dua hal yang nampak berjauhan ya, tapi sebenarnya selalu berhubungan. So, lagu ini bahkan dikutip dalam beberapa puisi dan juga karya sastra muda. Jadi gak salah kalau kamu beranggapan lagu ini seperti puisi, Tempura Duet. Kita ketiga besar dan ini naik dari posisi 6 ke posisi 3. Wow, lumayan ya. Gerakan yang luar biasa Tempura Duet dan Bernadia hadir dengan Rabung Jauh, di mana 4 minggu di chart dan terus naik pastinya. Bernadia ini emang udah jadi salah satu suara paling representatif banget anak muda Indonesia sekarang nomor 2. Dan single Rabun Jauh itu bukan tentang mata yang gak bisa lihat jauh ya, tapi tentang kita yang kadang lebih nyaman hidup di momen sekarang tanpa memikirin masa depan nomor 2. Saking nyamannya sampai gak mau nih keluar dari zona nyaman. Relatable banget gak sih sama nomor 2?

0: terlalu menjauh menggunakan metafora kondisi mata untuk bisa menggambarkan seseorang yang gak bisa melihat masa depan dengan jelas ya. Jadi memang hanya fokus pada hal-hal yang dekat aja di sekitar kita sekarang, nomor 2. Dan lagunya itu menangkap generasi yang hidup di hari ini. Karena ya mungkin masa depan terasa terlalu overwhelming untuk nomor 2. Runner up kita hari ini ya nomor 2, turun satu tangga dari minggu lalu tapi tetap di top 2. Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Kayaknya setiap hari ya.
1: Kedua.

judul lagu ini berat banget. Ada yang bisa jawab gak? Berapa kali? 2 kali? 10 kali? Atau gak ada batasnya ya? Pemungkas nulis lagu ini bukan untuk kasih jawaban sih teman Pradua, tapi untuk ngajak kita mikir nih. Dan itulah yang bikin dia jadi luar biasa banget. Yes, teman Pradua, di mana single ya, berapa kali kita akan saling memaafkan adalah pertanyaan yang berat tentang batas dari sebuah hubungan dan apakah memaafkan selalu berarti melanjutkan. Lagu ini udah 9 minggu di chart loh dan pernah berada di posisi pertama.

0: Oke teman Pradua, sebelum kita ke peringkat pertama, mungkin kita rekap dulu kali ya teman Pradua. Di posisi 20 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Posisi 19 ada Reunion dengan Senyawa dan Candu. Posisi 18 Rizwan Fadila featuring Rin Boys featuring Mahalini Seketika. Di posisi 17 ada Gendra Wari dengan 1000 kali. Posisi 16 memperdua Salma Salsabil dengan Hachu. Di posisi 15 Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 14 memperdua dia featuring Indakus dengan Malu Malu. Di posisi 13, Divki Hali featuring Prinsa Mandagi dengan single andalannya Seandainya. Shalang Seven dengan Sederhana di posisi 12. Samuel Cipta dengan Pencuri Malam di posisi 11. Di posisi 10, teman peradua ada Sabrina Lenner dengan Haha. Di posisi 9, Kesha Lefronka dengan Pelarian. Dan Ijita di posisi 8 dengan single Mungkin di Depan Buram. Di posisi 7 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Di posisi 6 teman peradua ada Angie Carvalho dengan Remuk. Farel Hilal ada di posisi 5 dengan single Keliling. Dan Wija 80 featuring Saul Priyadi dengan single Bulan Bintang Garis Menyilang ada di posisi 4. Di posisi 3 minggu ini teman peradua ada Bernadia dengan Derabun Jauh. Di posisi runner up atau posisi 2 ada Pamungkas dengan single Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke teman peradua, mungkin kita next ya ke posisi the winner kita minggu ini ada Vanessa Z dan Roni Parulian Takkan Terulang teman peradua. Yes teman peradua, aku mau kalian ngerasain dulu sebelum lagu ini mulai. Ini bukan sekedar lagu, ini adalah dua suara yang ketemu dan langsung jadi sesuatu yang lebih besar dari masing-masing. Yes, ada Vanessa dengan kedalaman vokalnya dan juga Rodi dengan kekuatan tenornya teman peradua. Dan mereka nyanyi tentang sesuatu yang takkan terulang. Dan menurut aku nih kolaborasi seperti takkan terulang dua kali gitu teman peradua. Langsung aja kita dengerin, ini dia Vanessa Z dengan Roni Parulian Takkan Terulang.
1: Kesatu.

atas Vanessa Zee dan juga Rodi Parulian ya. Kalian resmi banget nih berada di puncak Indonesia Top 20 minggu ini. Buat pemirsa dua yang udah ngevote terus lagunya mereka ya, dengerin mereka, dan ini juga sebuah kemenangan buat kalian. Dan jangan lupa selalu dukung musik favorit kamu teman Pradua ya. Caranya mudah banget, kamu harus ikutan di Pradua Hitlist. Dan kamu bingung caranya gimana? Kamu wajib follow media sosial kita di IG teman Pradua ya, di @rari_pradua_taraka. Jangan sampai ketinggalan. Dan itulah ya teman Pradua Indonesia Top 20 untuk hari ini ya. Aku Kartini dan juga aku udah nemenin teman Pradua dari posisi 20 sampai posisi pertama. Thank you banget udah dengerin, udah vote, dan udah jadi bagian dari chart ini setiap minggunya teman Pradua. Ingat ya teman Pradua, chart ini bukan cuman angka. Ini cerminan dari apa yang kalian dengerin, apa yang kalian rasain, dan musik apa yang menemani hari-hari kalian. Makanya selalu dukung musik favorit kamu teman Pradua ya. Terus dengerin dan terus support musisi-musisi Indonesia kita yang luar biasa ini. Terima kasih juga buat kerabat kerja yang bertugas di balik layar teman Pradua ya. Ada Kak Imei sebagai musik director dan juga Kak Amel sebagai mixingnya. Thank you banget buat teman Pradua yang udah nemenin aku ya di sore hari ini, tentunya di Indonesia Top 20. Selamat, dan semoga lagu favorit kamu tetap bertahan. Dan sampai jumpa di Indonesia Top 20 selanjutnya teman Pradua. Aku pamit, bye.

di Sabtu ini. Bareng aku Teo Penyiar Tampan yang nemenin kamu beraktivitas di sore ini ya. Dan selama 1 jam ke depan kita bakal muterin deretan lagu-lagu internasional paling panas, paling hits, dan paling banyak didengerin minggu ini. And sebelumnya kita mulai chat minggu ini ya teman Pro 2 ya. Sebelum kita mulai, kita ucapkan dulu terima kasih buat Summer dengan singlenya Homewrecker, and Blackpink dengan singlenya Go, teman Pro 2 yang harus pamit dari chat ini. Thank you so much buat kedua musik keren ini ya, yang udah meramaikan chart di minggu sebelumnya, teman berdua. Dan kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja hitung mundur International Top 20 minggu ini. Let's go! Kita buka chart minggu ini dengan pendatang baru dari Ariana Grande lewat Hate That I Made You Love Me. Lagu ini penuh emosi dan cerita tentang penyesalan dalam sebuah hubungan nih, goy. Dan emang iya, kalau Ariana bawa lagu galau feel

Nah, satu tingkat di atasnya ada pendatang baru juga nih dari Maroon 5 dengan Heroine. Ya, lagu yang langsung di posisi 1992 ya. Lagu ini mempunyai vibes yang cocok banget buat kamu yang lagi susah move on ya. Ya, pastinya dari seorang yang dulu jadi tokoh utama di hidup kamu. Tahu kan rasanya udah bilang aku ikhlas tapi masih sering cek story dia. Ya, begitulah teman Pro 2 ya. Number 19.

Naik ke posisi 18 ada Bruno Mars dengan Rixie Doll. Yes, teman berdua, ini lagu yang ingetin kita kalau kadang demi sesuatu yang kita mau ya, kita harus berani ambil resiko. Ini nih, relate banget buat kamu ya, semandak buayoy tarakan yang lagi ngejar mimpi, ngejar karir, atau mungkin ngejar dia yang balas chatnya 8 jam sekali. Ya. Number 18.

Di posisi 17 ada Baby Monster dengan Chom teman pro 2. Buat kamu yang moodnya naik turun sana sini ya teman pro 2, yuk merapat dulu nih. Ada Chom yang punya warna musik yang kece parah, bikin tubuh langsung bagoyang, plus makin pede kalau kamu dengerin teman pro 2. Lagu ini juga punya pesan ya tentang kepercayaan diri teman pro 2 ya, kebebasan mengekspresikan diri kamu dan berani menunjukkan siapa sih diri kita ini ya tanpa takut penilaian orang lain. Number 17.

0: Di posisi 16 ada kolaborasi keren dari Kalani dan User lewat Soldier Never We. Lagu ini ceritanya tentang penyesalan setelah mengambil keputusan yang ternyata salah, teman Pro 2. Relate banget buat sama kamu ya, anak-anak muda, semandak-semandak buayo tarakan teman Pro 2 ya, yang baru sadar nilai suatu setelah kehilangan teman Pro 2. Tapi ya namanya hidup, enggak ada tombol undohnya teman Pro 2, ya kan? Betul.
1: Number 16.

Di posisi 19 ada Teddy Swims dengan MR Know It All, teman Pro 2. Lagu ini ngomongin tentang orang yang rasa paling tahu segalanya, padahal belum tentu paham apa yang sebenarnya terjadi. Relate banget nih buat kamu ya, apalagi di era sosmed, teman Pro 2, di mana komentar datang lebih cepat daripada fakta. Number 15.

Nipo Simple Plus, ada kolaborasi menarik dari Charlotte Wood dan Utada Hikaru lewat Home nomor 22. Lagu ini ngingetin kita kalau rumah gak selalu soal tempat, tapi bisa juga tentang orang yang bikin kita nyaman. Yeay. Relate banget buat kita yang lagi merantau, kuliah jauh dari keluarga, atau mungkin lagi kangen orang tersayang, teman berdua ya. Jadi dengerin lagu ini, rasanya kayak dapat pelukan setelah hari yang panjang. Number 14.

Di posisi 13 ada Revin Lane bareng Dominic Fake lewat Reputation teman Pro 2. Nah, lagu ini ngomongin tentang gimana sih orang sering menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan dari siapa kita sebenarnya. Selalu sering gitu kan teman Pro 2. Jadi ini ngena banget nih buat kita ya, anak-anak zaman sekarang. Mungkin foto bagus di feed belum tentu ceritanya bagus juga di real life-nya teman Pro 2. Number 13.

Di posisi 12 ada Alex Warren dengan Fine Place Today. Nomor 22, tenang, meski judulnya terdengar berat, lagu ini sebenarnya bicara tentang menemukan tempat atau seorang yang bikin kita merasa tenang dan diterima apa adanya. Number 12.

Di pos 11 ada BTS dengan singlenya Swim. Ibarat lagi renang, kadang kita capek, kadang mau nyerah. Tapi kalau berhenti ya, gak akan sampai ke tujuan. Itulah makna dari lagu ini, goy. Jadi kalau hari ini terasa berat, ingat aja pesan dari Swim. Terus berenang, jangan tenggelam di karungan. Canda ya teman-teman dua ya, jangan tenggelam di keraguan maksudnya.

0: Di top 10 minggu ini ada Niall Horan dengan Dinner Party teman berdua. Lagu ini punya vibe sangat tentang kebersamaan, pertemuan, dan menghargai momen kecil bersama orang-orang terdekat. Relate nih buat kita ya, yang sekarang makin sadar kalau quality time itu lebih mahal daripada kuota internet.
1: Number 10.

naik tajam ke posisi 9 ada kolaborasi panas dari Shakira ya bareng Burna Boy lewat Dai Dai. Piala Dunia 2022. Lagu ini punya energi yang bikin susah diem dengan vibes penuh kepercayaan diri dan semangat buat terus maju. Makanya nih 2022 cocok banget buat kamu ya nonton Piala Dunia sambil play lagu yang satu ini.

Di posisi 8 ada kolaborasi juga nih yang unik dari Tame Impala bareng Jenny lewat Dracula. Tenang, tenang teman Pro 2, ini bukan lagu tentang vampir yang cari darah. Ini lagu lebih ke ceritanya tentang sesuatu yang terus menghantui ya pikiran dan sulit dilepaskan. Dengan vibes misterius ini dan candu, gak heran kalau Dracula masih betah bertahan di top 10 minggu ini. Number 8.

Di posisi 7 ada kolaborasi lintas generasi dari Madonna dan Sabrina Carpenter lewat Break Your Love. Ini lagu mempunyai pesan sederhana tapi manis banget. Jangan takut buat tunjukkan rasa sayang ke orang-orang yang berarti hidup kita ya. Number 7.

Di posisi 6 ada kolaborasi keren dari Enma dan Lisa lewat Bad Angel. Lagu ini ngomongin tentang dua sisi dalam diri kita, antara mau jadi anak baik atau ikutin sisi liar yang suka coba hal baru. Lihat buat kamu nih teman Pro2, anak muda zaman sekarang ya, yang sering bilang besok aku mau hidup sehat, tapi malamnya malah pesan seblak level 5.

Masuk top 5 minggu ini ada kolaborasi lagi teman Pro 2 super kece dari Lady Gaga dan Beyoncé lewat Runway. Lagu ini punya pesan tentang percaya diri dan berani tampil apa adanya. Buat kamu yang lagi belajar, gak terlalu mikirin orang ya, gak terlalu mikirin omongan orang, dan fokus sama versi terbaik diri sendiri. Lagu ini relate banget sama kamu gay, karena hidup ini bukan ajang nyenengin semua orang, betul gak? Tuh, tapi ajang jadi diri sendiri dengan penuh percaya diri. Listen to Pro 2. Number 5.

0: Kadang hidup nggak perlu terlalu serius, guys. Sesekali nikmati momen, putar musik, dan ikutin iramanya aja ya. Kayak lagu yang satu ini, yang di posisi 4, ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Lagu ini punya vibe ceria yang bikin pengen goyang terus dari detik pertama. Dan meski turun dari posisi 2, Cha-Cha-Cha masih kuat bertahan di papan atas minggu ini.
1: Number 4.

di top 3 minggu ini diisi oleh Tila bareng Zara Larsson lewat Side Diet It Again, teman Pro 2. Yah, ini pesannya tentang percaya diri, bangkit lagi, dan buktikan kalau kita bisa melakukan sesuatu meski diremehkan. Number 3.

Di posisi 2, minggu ini ada Sina Spiro dengan The Visitor. Naik satu tingkat dan makin dekat dengan Tata nomor 1 nih goy. Lagu ini punya makna tentang seorang atau sebuah perasaan yang datang tanpa diundang. Ini relate buat kita yang awalnya bilang, ah biasa aja kok. Tapi ujung-ujungnya malah kepikiran terus. Listen to Pro 2. Pro 2, let them. Number 2.

0: Oke, teman Pro 2, sebelum kita sampai ke sang juara minggu ini, yuk kita rekap dulu perjalanan chart minggu ini dari posisi 20. Di posisi 20 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di posisi 19 ada Maroon 5 dengan singlenya Heroin. Lalu 18 ditempati oleh Bruno Mars dengan Rixie Doll. Di 17 ada Baby Monster dengan Cium. 16 ada Kelani dengan User lewat Soldier Never. Di posisi 15 ada Teddy Swims dengan MR No Hero. Di posisi 14 ada Cherry Put bareng Utada Hikaru dengan single mereka Home. Di posisi 13 ditempati oleh Rivan Lane dan Dominic Fake lewat Reputation. Di posisi 12 ada Alec Warren dengan Fine Place Today. Lalu di posisi 10 ada BTS dengan singlenya Swim, teman Pro 2. Hampir masuk top 10, ada BTS berada di posisi 11 lewat singlenya Swim. Lalu kita masuk posisi 10, teman Pro 2, ada Niall Horan dengan Dinner Party di posisi 10 pastinya. Di posisi 9 ditempati oleh Shakira dan Burna Boy lewat Die Die. Di posisi 8 ada Tame Impala bareng Jennie dengan single mereka Dracula. Di posisi 7 menjadi milik Madonna dan Sabrina Carpenter lewat Break Your Love. Lalu di posisi 6 ada Emma and Lisa dengan Bad Angel. Lalu posisi 5 dibuka oleh Lady Gaga dan Doechii lewat singlenya Runway. Di posisi 4 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di posisi 3 minggu ini ditempati oleh Tila bareng Zara Leon lewat single mereka See That It Again. Dan di posisi 2 minggu ini, teman Pro 2, ada Sina Spiro dengan The Visitor yang menempati posisi 2 minggu ini. Dan akhirnya, teman Pro 2, langsung aja kita ke juaranya minggu ini. Ini dia, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Wes, lagu ini punya energi, sikap, dan emosi yang kuat banget. Relate buat kamu yang pernah kecewa, diremehkan, atau mungkin dianggap gak bisa ya. Tapi milih buat bangkit dan nunjukin kalau mereka salah.
1: Finally, number one.

Gak kerasa 1 jam sudah kita lewati bareng di International Top 20 minggu ini. Terima kasih buat kamu yang udah setia nemuin aku di sore ini ya, Goy. Jangan lupa terus dukung ya dan dengerin RRI Pro 2 Tarakan dan follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Tarakan. And stay tune terus teman Pro 2 di chat-chat seru minggu depan. Kalau gitu aku Teo pamit dari ruang dengar kamu dan sampai jumpa lagi kita di Top 20 berikutnya. Bye-bye and see you, Goy.

Indonesia top 20 bareng Katini ya, lalu ada International top 20 bareng Kateo. Sekarang aku Randa nemenin kamu di sore ceria di sini ya, atau memperdua. Kita seru-seruan bareng special weekend kali ini ya, dan sekarang di jam 5 sore kamu bakal mendengarkan Produa cover ya. Jadi ada lagu-lagu enak banget, lagu-lagu cover nih teman Produa yang bakal aku puterin buat kamu, dan juga nanti bakal ada berbagai informasi terupdate lainnya nih teman Produa. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi sore santai ya, atau mungkin kamu dengerin ini lagi di jalan ya, apapun aktivitas kamu ya teman Produa, enjoy for your weekend hari ini ya. Dan juga jangan ganti channel radio kamu, tetap di 107 FM Tarakan, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital. Dan kita mulai Produa cover kita sore ini teman Produa dengan lagu pembuka dengan judul lagu Melompat Lebih Tinggi, dibawakan oleh Lomba Sihir.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan.

Dengan partikel udara, warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Sama Pro 2, kamu tahu nggak? Avatar The Last Airbender musim 2 ya, itu melanjutkan kisah perang yang masih berkecamuk ya antara bangsa api dan juga negara-negara lainnya. Di mana serial terkenal Avatar ini tuh akan tayang di Netflix pada 25 Juni 2026. Dan tentunya serial live action ini sebelumnya telah diperbarui untuk musim 2 dan juga musim 3 ya, teman Pro 2. Dengan musim ketiga ini yang akan jadi penutup cerita. Dan juga produser Christine Boylan dan juga Jabbar Raisani itu menjanjikan alur yang lebih mendalam nih, serta hubungan antar karakter yang semakin kompleks. Mereka juga akan menghadirkan versi live action dari sejumlah adegan ikonik yang dikenal penggemar dari serial animasinya ya. Dan musim kedua dimulai setelah kemenangan Aang dan juga teman-temannya dalam menyelamatkan suku air utara dari serangan bangsa api.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Masih di Pro 2 Cover, Tomom Pro 2 ya. Dan sebelum kita lanjut ke lagu Pro 2 Cover berikutnya, informasi selanjutnya adalah ada penyanyi yang mungkin kamu juga tahu ya, penyanyi Fajar Nur, Tomom Pro 2, itu merilis album penuh perdananya bertajuk Sementara Selamanya, yang menggambarkan siklus dalam jatuh cinta dikemas dari sudut pandang dan juga cerita lebih personal nih, Tomom Pro 2. Sementara Selamanya ini tuh kisah cinta yang sementara tapi meninggalkan rasa selamanya gitu. Jadi memang di dalam album aku, albumnya aku lagi, albumnya Fajar Nur ini, Tomom Pro 2 ya, semuanya itu tentang cycle of love-nya dia gitu katanya. Dimana perjalanan cintanya yang mulai dari butterfly era, terus punya konflik dalam hubungan, berpisah, dan akhirnya abadi gitu. Dan di album Sementara Selamanya itu berisi 8 track, Tomom Pro 2, dimana album ini juga memuat beberapa single yang telah dirilis sebelumnya ya, mencakup Tahta Hati Pendampingmu, Tuhan Tahu Kita Saling Jatuh Cinta, dan juga Sembuh Tanpaku.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 cover ya. Dan kalau tadi kamu dengerin lagu Pergilah Kasih ya, yang dinyanyikan sama Raim Laode. Dan setelah ini ada lagu Fly Me to the Moon nih Teman Pro 2, yang dibawakan sama The Macarons Project. So langsung aja aku puterin, ini dia lagunya di Pro 2 cover kita sore ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saja kamu mendengarkan Info Pro 2 seputar fakta unik bersama aku Randa. Kita masuk ke fakta unik pertama teman Pro 2. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa merangsang produksi endorfin dan juga menurunkan hormon stres seperti kortisol. Selain itu, tertawa meningkatkan aliran darah dan membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Di mana sebuah studi yang diterbitkan dalam Alternative Therapies in Health and Medicine itu menyebutkan bahwa tertawa teratur itu dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan infeksi pernapasan. Dan kita ke fakta unik selanjutnya teman Pro 2. Penelitian di Brazil menemukan bahwa kulit ikan tilapia memiliki kandungan kolagen yang tinggi dan kelembapan alami yang membantu mempercepat regenerasi jaringan kulit. Studi yang dimuat dalam Nature Scientific Reports ini nunjukin bahwa hasil positif dalam penyembuhan luka bakar sedang menggunakan balutan kulit ikan tilapia sebagai alternatif alami dan murah dibandingkan perban konvensional. Dan kita masuk ke fakta unik terakhir teman Pro 2. Menurut riset dalam American Journal of Ophthalmology, tubuh manusia itu menghasilkan 3 jenis air mata, refleks, basal, dan emosional. Menariknya teman Pro 2, air mata yang keluar karena emosi itu mengandung protein dan hormon stres seperti prolaktin dan juga andrekortikotropin. Berbeda dengan air mata refleks yang hanya berfungsi melumasi mata. Sekian Info Pro 2 bersama aku Randa seputar fakta unik, dan setelah ini masih di 107 FM Pro 2 Tarakan.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Akselerasi musik kreatif di jam 7 malam Teman Pro 2 ya. Kita mulai dengan musisi ada namanya 72 Crew Teman Pro 2. Dimana 72 Crew ini merupakan grup rap asal Merauke yang anggotanya tuh ada X, Agil Fugo dan juga Stefan D. Dimana genre hip hop dan rap itu jadi ciri khas dari grup musik ini ya Teman Pro 2. Dan selama berkarya di industri musik, 72 Crew ini tuh sering banget nih tampil di beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal gitu. Dan 72 Crew ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu ada Rap and Dance Competition Hip Hop. Dimana di salah satu lagunya yang judulnya Hip Hop Party itu jadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan video klip Teman Pro 2 serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dimana lagu Hip Hop Party ini mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop.
5: Cio, sabar, tahan. Kayaknya mantap nih kayaknya. Parum, bagaimana?
6: Oke, gas.
5: Oke, gas.
7: Welcome to the Hip Hop Party, everybody.

0: over there called in the 2002
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kita ke akselerasi musik kreatif terakhir ya. Datang dari musisi ada namanya Ermukim Squad. Dimana Ermukim Squad ini merupakan salah satu juga peserta dari kompetisi, seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party. Teman Pro 2, yaitu ada Rap and Dance Competition Hip Hop, dimana di salah satu lagunya ada yang judulnya Musamus. Teman Pro 2, dimana Musamus ini merupakan sebuah maha karya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke, di mana musamus atau rumah semut ini bukanlah sarang yang sebenarnya dibuat oleh semut ya, namun tepatnya tuh dari hewan sejenis rayap Macrothermus sp. Dan musamus ini memberikan filosofi gitu bermakna bagi masyarakat Merauke, seperti halnya rayap-rayap Merauke ya, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. So, setelah ini bakal langsung aku puterin ya teman Pro 2, ada Ermukim Squad dengan lagunya Musamus. Dan lagu ini juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita teman Pro 2 di Sore Ceria yang udah nemenin aku dari jam 3 sore tadi. Teman Pro 2, thank you ya. Dan happy weekend juga buat kamu teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi nanti. So, aku Randa pamit ya. Kita ketemu lagi nanti. See you dan sampai jumpa lagi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hai hai hai, selamat malam Tom Bredua. Gimana nih, happy weekend ya? Karena ini malamnya malam minggu. Jadi mungkin buat kamu semua nih di Tarakan dan juga di sekitar-sekitarnya Tarakan yang mepet-mepet lah ya. Nah, senang banget rasanya ya malam minggu ini aku Desi bisa kembali hadir di ruang dengar kamu. Pastinya buat nemenin malam kamu, malam yang panjang ini sampai jam 12 malam nanti. Gimana nih kira-kira agendanya malam minggu ini nih, teman Pro 2? Ada yang lagi jalan keluar bareng sama pacarnya enggak?

Atau lagi pada nongkrong nih sekarang di coffee shop bareng teman-teman. Atau ada yang lagi menikmati quality time nih sendirian aja atau alias rebahan di kamar. Apapun dan juga gimana pun status malam minggu kamu malam ini, santai aja. Karena pastinya malam ini tuh bakalan lebih spesial. Jadi selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 9 ini aku akan temenin kamu pastinya di Pro 2 Indie. Dan udah disiapin deretan playlist lagu-lagu indie pilihan buat kamu. Yang pastinya malam ini cocok lah ya buat nemenin kamu nih. Bisa juga jadi buat soundtrack malam minggu kamu biar makin berkesan gitu. Dan mungkin langsung aja ya aku puterin buat kamu semua dengan Perunggu Kalibata.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pro 2 Indie. Masih di Pro 2 Indie, tolong Pro 2. Dan ini buat kamu mungkin pecinta musik folk akustik ya. Pasti kamu udah gak asing lagi nih sama grup musik yang super adem banget asal Bali, yaitu No Stress. Nah, No Stress Band ini kan dibentuk sejak tahun 2008 ya, tahun Pro 2, oleh 3 sahabat masa SMA di SMAN 7 Denpasar, yaitu Angga, Kupit, dan juga Cok Bagus. Nah, memang selalu sukses ini, band No Stress ini selalu sukses untuk mencuri hati lewat petikan gitar dan juga lirik-liriknya yang sederhana tapi penuh makna nih, tahun Pro 2. Dan juga belakangan ini juga nama No Stress juga makin melambung tinggi ya, Tom Pro 2 ya, karena memang sukses menyita perhatian publik yang lebih luas. Karena salah satunya ya itu kemunculan kejutan mereka di salah satu judul lagu dalam album terbaru miliknya Mahalini yang bertajuk Koma, yang dirilis pada akhir Oktober 2025 lalu ya, Tom Pro 2 ya. Dan juga gak cuma sekedar bermusik aja nih, Tom Pro 2, tapi No Stress Band juga dikenal lewat lagu-lagunya yang syarat akan pesan mendalam nih. Salah satu lagu karya mereka yang berjudul Semakin Jauh ini seolah hadir menjadi bentuk renungan sekaligus kritik halus terhadap arah yang kini diambil oleh negeri kita nih. Jadi melalui melodi yang syahdu ini, juga lagu ini akan mengajak kita semua untuk kembali meninjau seberapa jauh sih masyarakat kita ini telah melangkah dan juga mulai menjauh dari hal-hal esensial dalam hidup seperti kejujuran, kepedulian, dan juga rasa persatuan. Duh, kayaknya nampar lembut banget ya, teman Pro 2 ya. Langsung aja aku puterin buat kamu semua, No Stress dengan Semakin Jauh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Pro 2 ini, teman Pro 2, dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2, tarakan teman terbaik kamu. Kalau tadi aku udah puterin buat kamu lagu dari White Shoes and the Couples Company, ini tuh salah satu band yang emang suasana apa nuansanya tuh vintage banget nih, teman Pro 2. Karena ya era apa memang enggak ada matinya ya, mulai dari fashionnya mereka, gaya foto sampai musik mereka juga itu era lawas nih tahun Pro 2, dan masih enak banget emang buat didengerin. Nah, nuansa nostalgia inilah yang emang sukses dibawa dan juga menjadi inspirasi utamanya salah satu band indie legendaris Indonesia, yaitu White Shoes and the Couples Company ini. Nah, mungkin tuh buat kamu yang emang suka dengerin lagu-lagu mereka, itu bikin berasa jadi kayak menjelajahi lorong waktu ya, teman Pro 2 ya. Karena sih aku kalau dengerin mereka ya ngerasa kayak menjelajah lorong waktu gitu loh. Nah, selanjutnya aku juga akan puterin satu lagu dari The Adams dengan Konservatif. Dimana lagu Konservatif ini itu salah satu soundtrack film yang emang terkenal banget, tapi pada tahun 2005, yaitu film Janji Johnny. Dan Konservatif sendiri ini tuh menceritakan tentang kerinduan seseorang untuk bisa menghabiskan waktu bersama orang terkasih. Nah, kira-kira lagu ini cocok mungkin buat kamu-kamu yang lagi kangen sama kekasih kamu. So, langsung aja aku puterin buat kamu di Adams dengan Konservatif.

Masih di 100 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu dari Rocket Rockers ini baru aja aku puterin buat kamu ya, teman Pro 2. Ini merupakan sebuah grup musik yang bergenre punk berkebangsaan Indonesia yang dibentuk tahun 1998 nih, teman Pro 2. Dan saat ini hanya menyisakan 3 anggotanya. Sepanjang karir mereka sudah merilis sebanyak 5 album. Dan kalian tahu gak sih kalau Rocket Rockers ini, teman Pro 2, ternyata tuh sudah hampir kurang lebih 25 tahun berkarya. Dan terbentuknya ini cukup unik, teman Pro 2, karena Rocket Rockers ini tuh terbentuk dari pertemanan sederhana di kalangan anak-anak komplek pada tahun 99, saat Aska ini salah satu personilnya dan juga teman-temannya itu masih duduk di kelas 3 SMA. Dan mereka tuh memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada cuma sekedar nongkrong doang di depan masjid nih, teman Pro 2. Dan masjid, depan masjid itu adalah salah satu tempat biasa mereka berkumpul. Dan dari semangat itu juga mengubah stigma negatif tentang anak komplek yang cuma bisanya itu nongkrong doang. Dan Rocket Rockers pun lahir, dan band ini terbentuk dengan tujuan untuk menciptakan karya dan juga menjadi lebih berarti di mata masyarakat nih, tahun Pro 2. So, teman Pro 2, lagu Rocket Rockers tadi juga sekaligus menutup Pro 2 Indie kita di malam minggu ini. Tapi kamu jangan geser frekuensi kamu, karena aku masih temenin kamu, teman Pro 2, di jam 9 malam tentunya di segmen Cerita Bareng Pro 2. So, jangan pernah geser frekuensi kamu ya, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Saatnya berbagi cerita.

Silakan bercerita bareng Pro 2 atau Pro 2. Ceritakan ceritamu. Wah, ini selamat malam nih, bermalam Minggu ya Tom Pro 2. Dan di jam 9 ini, terutama di wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya, ini tandanya aku Desi ini masih nemenin kamu di ruang dengar sampai jam 10 malam di segmen Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Nah, kalau misalkan malam Minggu gini nih, biasanya kamu pada ngapain aja sih Tom Pro 2? Apa kamu jalan bareng sama pacar? Atau mungkin lagi nongki-nongki di luar nih sama teman-teman kamu? Atau ada yang emang hobinya rebahan aja nih di kamar sambil dengerin Pro 2 Tarakan? Nah, kalau kamu termasuk tim yang malam ini lagi di rumah aja, tos dulu yuk, karena malam ini khususnya aku mau kasih tema yang mungkin bisa memvalidasi kenyamanan kamu, yaitu the art of doing nothing atau nikmatnya me time di malam Minggu. Dan Tom Pro 2 kan emang sering banget ya stigma kalau malam Minggu tuh kita harus keluar rumah, harus jalan-jalan, atau juga harus banget ngapelin pacar gitu kan. Nah, padahal Tom Pro 2, kalau kita berdiam diri di kamar atau cuma sekedar ya udah di rumah aja, enggak ngapa-ngapain, itu ada seninya loh Tom Pro 2. Beritahu kan? Aku juga. Dan itu rasanya emang salah satu hal nikmat banget ya. Karena setelah seminggu penuh kamu dikejar deadline, kamu dikejar banyak kerjaan, tugas, sama tumpukan rutinitas yang bikin penat. Nah, kita akan obrolin malam ini kenapa sih doing nothing itu penting banget, dan juga pastinya lengkap sama tips biar me time kamu malam ini makin berkualitas. So Tom Pro 2, sebelum aku bahas itu, langsung aja aku muterin lagu buat nemenin malam Minggu kamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Masih di cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Tom Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa bersalah karena malam minggu tuh cuma di rumah aja, kayak ada perasaan, aduh kok orang lain pada seru-seruan ya di luar, kok aku cuma gini-gini aja ya di kamar. Nah, kalau perasaan kamu punya perasaan kayak gitu atau pernah ngerasa kayak gitu, itu namanya cuma FOMO Tom Pro 2. Jadi kamu tuh cuma ya ngerasa karena di luar tuh tahu teman-teman kamu tuh pada keluar aja gitu, sedangkan kamu di rumah aja. Nah, malam ini aku pengen banget kamu tuh buang jauh-jauh ya perasaan bersalah kayak gitu. Karena di Italia tuh ada sebuah istilah populer namanya dolce far niente, yang artinya adalah keindahan dari tidak melakukan apa-apa. Ih, seru kan? Aku juga baru tahu teman Pro 2. Nah, the art of doing nothing ini juga bukan berarti itu kita males-malesan ya, atau gak produktif, bukan kayak gitu. Tapi ini tuh salah satu atau sebuah tindakan secara sadar di mana kamu memilih untuk mengistirahatkan tubuh kamu, pikiran kamu, dan juga jiwa kamu dari segala tuntutan dunia luar nih teman Pro 2. Karena kamu bayangin aja deh teman Pro 2, dari hari Senin bahkan sampai Sabtu siang, itu kadang otak kita tuh dipaksa buat mikir, otak kita dipaksa untuk bergerak cepat dan juga berinteraksi sama banyak orang. Jadi gak ada salahnya sih menurutku meluangkan satu malam aja untuk kita tidak memikirkan tugas, pekerjaan, atau bahkan ekspektasi orang lain adalah bentuk self love yang paling mewah. So Tom Pro 2, jangan pernah geser frekuensi kamu, karena setelah ini aku akan bagiin apa sih manfaatnya buat kesehatan mental kamu kalau misalkan kamu itu bisa menikmati momen doing nothing ini dengan benar. Tapi sebelumnya aku puterin lagu buat kamu dulu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep. Mencari tempat untuk bertemu.
0: Cakep. Sini, nongki bareng kita
1: di Cerita Bareng Pro 2.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Masih di cerita bareng Pro 2 atau Pro 2, ceritakan ceritamu. Nah, ngomongin soal manfaatnya nih ya teman Pro 2. Hal pertama yang mungkin paling kerasa dari me time tanpa melakukan apa-apa itu adalah mengisi ulang baterai sosial kamu nih, terutama buat kamu yang emang seorang introvert atau bahkan ekstrovert yang lagi kelelahan nih teman Pro 2. Karena berinteraksi sama orang lain itu emang sebenarnya tuh butuh energi yang besar ya teman Pro 2. Kayak misalkan malam ini adalah waktu yang tepat buat kamu nge-recharge energi kamu secara penuh di ruang private kamu sendiri. Nah, manfaat yang kedua itu bisa menurunkan tingkat stres ataupun juga kecemasan kamu. Jadi saat kamu memutuskan untuk okay, malam ini aku gak mau mikirin apa-apa dulu. Nah, itu teman Pro 2 ya, otot-otot tubuh kamu itu yang tadinya tegang itu bisa langsung relax nih. Dan juga hormon stres dalam tubuh kamu itu akan menurun nih teman Pro 2. Efeknya pikiran kamu tuh jadi lebih jernih dan juga suasana hati kamu tuh bakal jauh lebih tenang saat bangun besok paginya. Jadi teman Pro 2, malam minggu di kamar itu sebenarnya bukan karena kesepian ya, atau mungkin bukan karena juga kita tuh gak punya teman, tapi karena emang kita tuh menghargai kedamaian diri kita sendiri aja nih teman Pro 2. Dan selain itu juga untuk menikmati doing nothing kamu secara maksimal. Nah, nanti aku akan kasih tips-tipsnya apa aja. Tapi aku puterin dulu lagu buat kamu.

0: Anak muda pakai kacamata. Cakep.
1: Mencari tempat untuk bertemu.
0: Cakep. Sini nongki bareng kita
1: di Cerita Bareng Pro 2.
0: Ceritakan ceritamu.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

0: Well, teman Pro 2, masih di cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Kalau tadi aku udah informasiin ke kamu soal manfaatnya nih. Nah, kalau sekarang ini aku mau kasih tips nih buat teman-teman Pro 2. Gimana sih caranya mempraktikkan the art of doing nothing secara maksimal malam ini? Nah, yang pastinya teman Pro 2, yang pertama dari aku adalah lakukan JOMO atau alias Joy of Missing Out, yaitu dengan mengubah rasa takut ketinggalan momen kamu ini menjadi rasa bahagia karena bisa melewatkannya. Nah, itu kamu nggak perlu tahu deh malam ini orang-orang lagi nongkrong di mana, lagi pada makan apa, lagi jalan sama siapa, lagi menikmati apa di luar sana. Itu simple banget deh, tinggal letakkan aja smartphone kamu atau minimal matiin semua notif medsos kamu dulu deh selama beberapa jam ini. Jadi berusaha untuk berhenti melihat story orang lain dan mulailah untuk bisa menikmati ruang kamu sendiri, teman Pro 2. Dan untuk tips yang kedua, kamu bisa atur suasana kamar kamu senyaman mungkin. Misalkan kamu bisa matiin lampu utama dan juga ganti dengan lampu tidur kamu. Atau kamu bisa sambil nyalain lilin aromaterapi kalau ada. Dengerin musik-musik yang bersenandung lembut kayak musik relaksasi. Jadi suasana tuh bisa jadi ruangan yang tenang, redup. Ada aromaterapi ditambah dengan musik relaksasi. Nah, itu tuh secara psikologis juga bisa merangsang otak kamu untuk masuk ke mode istirahat nih, Tom Pro 2. Dan juga yang gak kalah pentingnya lagi, tips selanjutnya yaitu kamu bisa melepaskan rasa bersalah. Kadang kan karena memang pas kalau kita lagi diem, gak ngapa-ngapain nih Tom Pro 2, itu tiba-tiba suka muncul pikiran kayak, aduh harusnya aku belajar, aduh harusnya tuh aku beresin ini itu, karena ini tuh kayak berantakan banget. Nah, malam ini Tom Pro 2, coba deh katakan sama diri kamu sendiri kalau kamu tuh berhak untuk istirahat. Dan teman Pro 2, tips yang keempat yaitu nikmati hal-hal kecil yang lambat. Kalau kamu udah mulai bosen cuma rebahan doang, kamu bisa ngelakuin aktivitas yang santai banget. Misalnya kayak kamu nyeduh teh anget terus sambil dinikmati sama di luar di teras sambil ditemenin sama pisang goreng gitu kan. Kayaknya enak sih Tom Pro 2, apalagi kalau pakai kopi. Atau juga kamu sekedar melakukan perawatan diri kamu yang simple, kayak pakai masker wajah kayak gitu. Nah, pokoknya lakuin semuanya itu tanpa terburu-buru. Jadi nikmati setiap detiknya mengalir apa adanya nih teman Pro 2. Dan juga melalui the art of doing nothing ini, kamu bakal sadar kalau kebahagiaan itu gak selalu harus dicari di luar rumah dengan biaya yang mahal ataupun keramaian nih teman Pro 2. So teman Pro 2, tips-tips tadi sekaligus juga menutup atau closing cerita bareng Pro 2 di malam minggu ini nih. Karena pas banget nih, sudah hampir jam 10, udah jam 10 malam ya. Berarti segmen cerita bareng Pro 2 sudah harus berakhir sampai di sini. Tapi obrolan kita malam ini tentang the art of doing nothing atau dunia ini sudah bergerak terlalu cepat pokoknya, dan kita seringkali juga dipaksa untuk terus berlari mengejarnya. Jadi jangan pernah ngerasa bersalah ya teman Pro 2, karena malam minggu ini kamu bisa memilih untuk berhenti sejenak, bisa kunci pintu kamar kamu dan lakuin apa-apa, itu adalah hak kamu juga. Tapi jangan pernah geser frekuensi kamu teman Pro 2, karena setelah ini aku masih temenin kamu pastinya di puisi dan lagu. Terima kasih teman Pro 2, tetap stay tune.
1: Kamu baru aja join cerita bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Akhirnya, pintu kamar ini resmi tertutup, beriringan dengan bunyi kunci yang mengatup dengan pelan. Di luar sana, dunia masih sibuk dengan segala tuntutan dan perannya. Namun, di dalam ruang segi empat ini, waktu seolah melambat dan juga berhenti. Malam ini, lepaskan semua topeng yang melekat di wajahmu seharian tadi. Tak perlu senyum jika kamu sedang ingin diam. Tak perlu juga bersuara jika kata-kata terasa terlalu berat untuk diucapkan. Kesendirian ini bukanlah sebuah kesepian yang menyedihkan. Ia adalah sebuah pelukan paling tulus dari dirimu untuk dirimu sendiri. Sebuah ruang aman untuk mencuci seluruh penat yang menempel di jiwa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Duduklah sejenak di sudut tempat tidurmu. Sudahlah keheningan malam ini seperti cangkir teh hangat. Biarkan uapnya yang tenang membasuh sisa-sisa cemas di kepalamu. Seharian ini, telingamu sudah terlalu penuh mendengarkan suara orang lain. Hingga kamu lupa bagaimana bunyi detak jantungmu sendiri. Merayakan kesendirian adalah cara kita pulang pada diri yang asli. Menikmati setiap detik tanpa perlu memikirkan ekspektasi siapapun. Dan malam ini, gak apa-apa jadilah egois untuk kebaikan jiwamu. Rehatlah di dalam sepi yang indah ini. Karena di dalam kesendirian yang tenang, energi yang patah perlahan bertaut kembali.

Tidak ada mata yang memperhatikanmu malam ini. Tidak ada penilaian. Tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna. Gantungkan ke meja kerjamu. Tinggalkan sepatu yang menjepit langkahmu. Malam ini, kamarmu adalah semesta kecil yang seutuhnya milikmu. Kamu bisa merebahkan tubuh sesukamu, mendengarkan lagu favoritmu berulang kali, atau sekedar menatap langit-langit kamar sambil melamun tanpa arah. Lepaskan lelahmu dengan cara yang paling jujur. Sebab esensi tertinggi dari kebebasan adalah saat kita merasa utuh dan bahagia. Meski hanya ditemani oleh sunyi dan bayangan sendiri.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
0: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2, Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang minggu.

mulai membiaskan cahaya redup, dan riuh kota perlahan-lahan menemui titik senyapnya. Perjalananmu mengarungi hari yang melelahkan ini sudah purna. Sekarang, saatnya menyerahkan diri pada dekap bantal yang empuk. Biarkan kesendirian malam ini menyelimuti tidurmu dengan kedamaian. Jangan bawa beban hari ini ke dalam mimpimu. Biarkan jiwamu beristirahat total di dalam keheningan yang suci. Esok, kamu akan bangun sebagai pribadi yang baru, yang siap menulis bait cerita lagi setelah puas membasuh lelah dalam sepi. Teman Pro 2, benar-benar gak kerasa ya dari obrolan seru kita di malam minggu ini. Juga tadi ditemani dengan Pro Indi dan cerita bareng Pro 2. Lalu ada puisi juga dan lagu. Yang dari tadi udah setia banget temenin aku mau ucapin terima kasih banyak teman Pro 2. Dan gak kerasa di jam 11 ini aku harus pamit undur diri. Tapi kamu harus tetap stay tune, karena di jam 11 malam nanti sampai dengan tutup siaran, kau masih akan terus ditemenin sama lagu-lagu yang pastinya udah disiapin buat kamu, dan rangkaian super lagu yang pastinya nemenin buat istirahat kamu. Terima kasih banyak teman Pro 2. Mungkin malam ini kalau misalkan kamu lagi bingung mau ngapain, kamu pengen nobar, kamu bisa datang ke RRI Tarakan. Karena malam ini jam 1 dini hari ada nonton bareng Piala Dunia di RRI Tarakan. Dan juga ada dengar bareng di RRI Pro 1 Tarakan. So teman Pro 2, terima kasih banyak. Aku Desi, pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat malam dan selamat beristirahat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Pada Teo masihnya, apa kamu di pagi ini, goy? Ya, gimana rasanya teman Prodo pagi ini? Apakah lebih segar di weekend ini setelah lepas dari pekerjaan yang sangat-sangat sibuk, goy, ya? Lagu Good Morning Everyone, ya, istimewa, teman Prodo. Emang endul banget didengerin pagi-pagi ini. Kita ke fakta unik dulu hari

Ini teman pro 2 ya. Tahu gak sih teman pro 2 kalau dengar kata serangga apa yang kira-kira langsung terbayang nih di pikiran kamu teman pro 2 ya? Kurang lebih seperti nyamuk, semut, kecoa, belalang ya teman pro 2 yang tiba-tiba bisa terbang pas kita mau nyapu. Nah, ternyata teman pro 2 sekarang tuh ada tempat yang bisa bikin kita melihat sedunia serangga dari sudut pandang yang berbeda. Lewat pameran bertajuk House of Bugs, pengunjung yang diajak menjelajahi dunia serangga dengan cara yang lebih seru, interaktif, dan pastinya bikin penasaran teman pro 2. Kalau kalian bisa punya kekuatan salah satu serangga, kira-kira kamu pilih yang mana teman pro 2? Kupu-kupu yang cantik itu? Atau semut yang super kuat? Atau mungkin lebah yang rajin cari maju? Yes, teman pro 2. Atau jangan-jangan kamu memiliki kecoa yang katanya bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. It's menariknya teman pro 2, serangga yang selama ini sering kita anggap sepele ternyata punya peran besar dalam kehidupan manusia. Ya, mulai dari membantu penyerbukan tanaman, menjaga keseimbangan ekosistem, sampai menjadi indikator kesehatan lingkungan. Jadi, setelah ini teman pro 2 jangan langsung bilang, ih serangga ya. Karena tanpa mereka, kehidupan di bumi mungkin gak akan berjalan seimbang seperti sekarang. Nah, dari semua jenis serangga yang ada di dunia ini, teman pro 2 kira-kira serangga apa yang paling bikin kalian takut nih? Atau justru paling kalian suka? Ya, langsung aja teman pro 2 kirim pesan kamu lewat WA Radio atau mungkin DM Instagram kita. Jason Derulo pengen nyapa kita dengan Let Me Take You Dancing. Check this out.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Pada masih bareng Teo, masih nemenin kamu nih, guys. Gimana kabar kamu pagi ini, teman Produa? Aku harap kamu masih dalam keadaan sehat ya, teman Produa. Anyway, teman Produa, ternyata aku udah dapat tips baru nih cara baikin mood kita pagi-pagi ya. Walaupun teman Produa subuh-subuh tuh kayak berat banget gitu ya bangunnya, bah. Tapi teman Produa, ternyata kalau kita memang suka apa yang kita senangi dan hobi, teman Produa, itu bisa menjadi satu hal yang baik banget, teman Produa. Bisa bikin mood kita makin bagus ya pastinya. Jadi buat kamu yang mungkin memiliki mood yang turun naik, teman Produa, coba awali pagi kamu itu dengan hobi mungkin, atau mungkin satu hal yang kamu sukai, mungkin nonton drama, atau mungkin dengerin musik, atau mungkin olahraga, teman Produa ya. Jadi buat kamu yang stay tune ya, teman Produa, balikin mood kamu hari ini biar aktivitas kamu berjalan dengan lancar semuanya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia menangani bencana alam terus
0: mengalami. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Produser.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM.
2: Sunset in every place.

Prodo FM teman terbaik kamu, teman Prodo waspada, atau yang masih stay tune nemenin kamu nih Goy di pagi ini. Pagi-pagi kita kasih informasi yang inspirasi dulu teman Prodo. Dimana kali ini ada musisi keren teman Prodo ya. Tapi sebelum itu ada LPM Apresan yang merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Gak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, LPM Prison juga justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan kompetisi sudah dilakukan oleh LPM Prison teman berdua, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermukrim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip-Hop. Produk kreatif ini teman Produa ya, rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi diberikan kesempatan nih untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. This is Squad Elpama menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Melalui This is Squad Elpama, Elpama Person juga ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Langsung aja teman-teman kita dengerin karya terbaik mereka. Ini dia, This is Squad Elpama.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produa Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang. Produk Kapa, karya Paguntaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produk Tarakan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sepada Teo masih nemenin kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, teman Pro 2, udah jam 8 teng. Artinya, kali ini kita ke segmen spesial, teman Pro 2, VAR, Visual Asal Review. Bareng ke Teo dan Kak Desi yang bakal nemenin kamu nanti selama berapa menit ke depan, teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi nyimak kita di frekuensi 107 MHz, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official, selamat datang di program paling seru dan paling jujur sedunia, yaitu Soal Bola nih.